0: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི tendun gongxi yig sim. Chorong xiangqin silang zhong qirin kwar gui pi, wadan xig lam ngartag simjia deng xiebjit ba. Xiangqin gdikcham xiebjir yun lan keng deng, xtaxib yun lan keng ge, yikgir ngokhtag keng. Gongxil tablum jini topi kongtnar gmig di, xiangqin naksil zhong zhib keng gi, nixi yogi lirib jichul deng, xtarkil, xiebjir, xirduk suq jibxia yipur jibjia yin la. Ergengi ji disi rinpirin tenshir fjashib xia ngob zam di, xtachul xtangsib deng, tachul yung war xgindag dongji yin. Chab jigde, kongtni damsung deng, mili songshub lamlik donchu namu xini, Tendun shenkun je chimtan kegang la chimtar songshub xa je yin. Kongni gachin donchul deng, jojir zachul rurum shenkun je likung deng mergir la jirlik dambib zhir zongni fsharga zho je yin. Chorun shangchin naksil nganjum tapsul ngotra chanchung zhongchub kangi, nishtung nyechig lo da jabi ci chig yin.
1: Nyanku namba, tangdi shogbi san gyaru xe char sung, lechandi zomchigba lhamu cu deng, zomchig gan karwa sonam cerang deng huafdin cha, cu mochil, shtakilwa durji cerang, shtachu shtakilwa ganchig cerang deng sonam rinchen yin.
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད Tentu jangan mesti mesti cik cik lihat ni nak kurmu warkum dek tangjang rau ni cantum cewa tang cara ni nak kurmu warkum dek yang cantum cewa ni tangjang rau kap sukan dana dage. Tetang rau dah tang seti rau ke olah rau ke perlimin dana dage. Tetang rau dah tang in dek yang kunjung jina cara kan ni cantum cewa kap sukan dana dage. Tan terus nanti cik rau nampak kerja kanan dage. Lem kerja kanan dage tetang rau dah tang cik perlim kanan sukan dana cik kalung macam anda. Tak tetang hangsan dek yo kerja tu cik sukan dana yang mana yo kung pentas zona ini zabzora tang terlebih cik hajang kacik yang. Tentu jangan mani cik sem ke warkum Latoni Huadong Varkum, the Saritin and D. Varkum, the Nayang Argent, Young Shinja Deva Sajin and Shinjang Gur Sajin and Tinto Shinka Deva Sajin and Tan D. Varkum, the Natural Humkers of Canada, Galum Kurs of Canada, Tatan Roda, Tinikin and Harsir Nikola, along Kondem Prum Chicken on Jojananda, Tatinda Gang, Dam the Shigsu Shakun of Nansan, the Yokers, teaching Shundan Yammer and Yokin Pentats, Maggie. Zamzura Tantuk and Longer Cornu, Hatanga Chigam. Tetan Rodatan, Lotoni Huadong, La Huadong Lotu, Arkham, Lantum Shundana, Charna Babkio Kirk. Tentu jangan semak cik tak kena mengkani kongho war kemudian sun lantum show dana char nampak kyo kesk. Tentu jangan semak cik tak kena yang diwar kem lantum show dana kongho ni itu ada yang kong war kemudian dah. Tentu dah yang lantum show dana char nampak kyo kesk. Tentu jangan semak cik tak tahu ni dah abis war kemudian kesereng tengah perlu yosu war kemudian mauting lihat sekunda perlu dengar go kasan dah. Dengan dah abis ni tahu kapsuk sejenak anda tandar dana cik dua nampak kasukan anda bukan nampak kasukan anda yang tiada yang hancur dah okem. Tentu logo dah tengah dengan yang lantum show dana Chardon Babkio, Kasuti Cheng, Shundan Yamaran Yong, Kingapunta, Tong Magin, Narzent, Zabzola Tong, Turkin, and Longer Gordio Duin, Hajanga Chigam. Tihan Chendanitu, the German Yu, some Garong Gawark, the Taharan Kamran Yosula Squadandi, Arkundin, Tanangunga Squadan Hasigwark, Laskundi, Chardon Babkun Cheng, and Sardin Yuni, and Kandio, Kasuti Cheng, Yang Diwark, the Tanang Hasindanizung Datanian, Ram Chikalin, Lam the Kudun, the Shiosuti Cheng, and then Hara Kamran Yosulam, then Lakandanik, Longkulas Konjong Jikumini, Tendang Hansen, the Yinsekuti Cheng, Shulan Yong Kingapanda, some Marin, as Abzuri Juratan Roda, and then Yogonona, Yang Lam. Kurin juga nama artis cerita itu jangan langsung katakan nak kenalin juga sama juga sekoke. Tentu jangan mesti mesti cikgu warkan dengan soalnya na yang tanda itu terus itu guna ni haran gombong kekan jossu warkan dengan soalnya nanda jatuh ke susu kapsung dasari. Dari yang agam itu kudam dasi sih sunab sekio ke dorm tengen nyer cikgu lam itu jendar khartung dasi ok tentu ruh datang dari lam itu mesti guna na yang cara nampak kio ke. Tentu jangan mesti mesti cikgu di warkan dengan soalnya na yang dari hutu ni yang siang itu ke perum dengan jossu warkan dengan na yang tebjing na yang dorm itu kudam dasi agam itu jendar khartung dasi ok. Tentu dari lam itu mesti guna na yang kerja cari nampak kyo kes, tentu jangan mesti mesti ngah ke cipta untuk cikgu warkan dengan soalnya na yang dengan agama cina cikgu dek kap sukan dasar itu dengan soalnya ni rupanya dengan harta ni ke dengan sampai usus warkan dengan dengan cikgu dengan ikhlas cikgu ni agama cina cikgu dek kap sukan dasar itu, tetapi dengan di harta ni ke warkan dengan cikgu orang kerja kanan dengan orang kerja kanan na yang dengan langsung dengan kes itu cikgu sukan yang mana yang kengah pentas sama lagi ngah arjunta zabzora tangtur kena dalam kerja kerja hajang kecik. Rating Sankana, you cannot show the Nasik on your own single lamp chicken, it's a tuna, your own single near Lamga Lamgan, it's a tiny coning auto sheep at the end as a name. Then I told Lamgan, it's in the Tongu Pagging, it's in the Ning, Queen Georgina, Lam de Tian Hassin, it's on your creature, Charnaba, Punish Handers, Mayonite and Nonsandera. They sing it to Burkans on your name, Nipurton, the Ark, and the Ning, Yaman Yota, Hupertera, Zabzura Tonto, the Tunday, Hachinka Chitana, Chum Camera, that's when you're Jinan and the Ark, and the Lam de Chipotum Shion and Anda, the Ning Nonsandero, the Ching, to Purga Lamgan, it's under Casaraga. Jidul nong datang jauh jauh dayung, hajang kacik ya.
1: Lam je jenna, jam jelah dengjak yena. Ji jem chonna, wakir kadag yena. Hcang sem gokong wah tanpa darjin, ketak zocir pemni, wakir kadag teng, darjuk wah nacuk nyor, gabsa se. Mretik sya yena, tanpa darjin, kapar ngcang, hcigab jelah gani, hcigab dana nga, abdandan hcam abjel.
2: Jumbo lami demo ngana yol
3: lam che ni zun jupo chen nachsal
4: den lam dun

0: Kormun orkul alontingi shugbi sangir.
1: Yankunamba chenamba demoyna. Derangne jersi cheda gavi chiyab dan tang. Jersi cheda dan bi chi nyer chi. Orsi cheda dan bi chi nyer chi yin la. Zada wa shel. Shuni thang di shugbi sangir la sambar gav se she. Jerim jishchung ne jakub jishchung ga mangdu shtawa yin. Shugchik pheji che chun yungtang jewa dang, shugchik chimchang chersung mangbiya mangchutang jewa shiel. Jechu shugcha Xi Jinping giftan do na. Jerim dovchir shen na, ryakur dovchir nruwa dang, jerim abdi na, anamgo di tabbi, ngibar ta jerim jishchung ga tangrib jinja mangzi rangzin jab shabar damzin lagbu she ki. Dangga chukchin jubji bichang la, chani su si, dirib sarwi fencho nyamnyong lagtar she di, ngelwa thukmani setaw dang, shabshi chimja gunjim ta jenni, Mangchuk la shabshi zhibi tami zhili shi khashtung tabar shini, Mangchuk ji tomnang dang jinnang, linnang ji san machil bar torndag sadang. Zhigjang zhuji fengyuan diwar, kimchang kahi la, nye ula zhibi nang che tibi ngi, shirchuk la gakshin temni kachu shung adang. Dibi lewshil bi titut te tishtu shiddi, galwa dibi nang da shil. Fengchuk nyamnyung ga kongni yin bi chani, sani ji jirim shugdi jishchung ga, dan shuk ji sushta shangdang zhongdan li, dibi rambar jirdi. Nipa donchi, donchung diwa ni takchu sheba dang, donchin zhongde ni takchu sheba, galwa gongla mishwa jing wangjir shi. Fanchu nyamnyung ni jirm jishchung ga nyamnyung zachin shil shil. Jichu shu jishi jimping gi nangjir dan dona. Dirib sarbi fanchu nyamnyung tanchung dang peji lagbushtungwa dang, danga mangchu lamshuk tanchung sheba, mamang nangkir jing galwa takchu la yangtag sheba. Mamang mangchu lafdani anadun jirm da takchu dang, anadun shungma takchu sheki. Jichu shu jivdan dona. Jichu jing galwa dang zolji namang ngongog dang damjig tachu jib shugdi lamsul tizang da dangshdi. Mangchu nadu na chakib tachu shesa yogi baftan. Ergachi zhongchir dang zhongsib di sani su si dirib sarbi phancho nyamnyong lagtir shini jirma jishchung sartu ki laglin yugnir ngang baldi panji ngonsil tov. Nguanchi la kimchi warga zolji dang ngasu ki zolji dekha galwi nadum didag ergind si zani tachu sheba dang siin damjig sheba. Damjig shi na zimun ji jia nisi jir yo jang. Jang shi jang di zhen, cheng zheng qu shuk di jir shung di nisi, jib di dang shib shil kheng, cheng kheng, cheng zin li kong, yih kir ngu shdi, mah hi dang jia chung gan song su di kheng jik jir ngang jia du xin ni. Jin tim nam bi ari shi dang lan dang, ji shi dang galwa sib zhen yi yol. Dash da jie liung si zong rin bi shuk di jir shung di nisi dash da wu ari gen nish tong jab jab shir ge zhen ni. Zong kong yung si qia ba nguan jir shung shdi. Dali lohtul dan galwa dang zolzhi sayabdan chikimbam nyitir chimtir tachu shibir gandar dang. Galwa selji tsuwa jibu jilki. Dirub sarba nizung, sani kanki mangchukja jirka chagiga nadu na jigni nakil jindum jiddi. Mangchukja regila ditukta shirlin thu. Guiyang hongye na dongchu na dekildi argambi sama sakawa dang, shtahtuk shih gabar mgdi. Dekildi jipin rongri shabshi satsik jinni, vzatung dang manchi. Shtachung sukja shabshi kundun shi. Kwara ngwambi, fushin dekildi, wemila washtung jirdi, gampan sushchung satsik nangjim shini. Shibi shegu bayil rgimtil ngang tizangda dangwa dang, rgansi shabshi dang, lochung shibi capchung nila nyamta shtachung shiddi, natsul yung jian zamtan dekil chen. Kwara ngwambu zhongchir fushin dekil chi dolmang, jolin suyib shigir. Gusi cungkang yol la, gambar shabshi shayil chung yol. Tātung wajul kāngdāng dēkir jī mhāñjī kāngjī yuol. Ngā tsūrin dāni yīl tsumla sēmiyāng jī būrshēl. Chandu rī guānghuā nivlam nībī jēchū la lankūr sācgatī jīkir jī gūnjim dāng wārtak mīyā ngābjī nī mīyā ngābar bībī rgāmbā tūkāng nī sarvāvcī lankūr la dārdī ngūcil nyūtabārshēl. Tīcūl jī dōndag chūngchūngshī yīnshūng dōngī sī chandu jēchū lankūr jī sācgī shtōnggā dāng jāchīg cāngmār jēfshir tāngjīvshī. Dashda satsi ge nivjia sobzhi zhikil dang sawo zhiglam, mankang, tobzha jiji shuksa jarni, satsi ge yobadi ngarli shtabdi shuksa rinpur shi. Zhongqir jishchung di yomil ni zhengmen dang shtabdi yemen ji shuksa jirwadi, jakub jishchung shivtsi jenji qi taltung ge chengul jigir shiil. Chandu ya dolmang ani chenjib shigir. Nga tsu ngocil nyurin zhu na dashda tukang ni sarwaam na jishchu la lankur satsi se tuntabbi mangchu la shtabdi shiil. Mangchuk jia duandag lagpur jibgi na mi kunir fdana mandang war tatung zhichang la fdanki. Daliya yarkar jamci adongcib jia dizgisi jangsu changzhig zhi nyanlima nyichib jia tongdang mamila namchib jia tang ngabchi འདི ཐུ ཁ བར ཅིག ཉེ སམ ཞེ ང དང མང ཚོ ཅེ ལང པི ཉེན པར ཡོང དར རྒྱ ཅིག དེ པ དང དོང ཡོན ཡལ བ དང ཁྲོན པི ཁ ལབ ལོ པ སོ ཅེ ཉེན ཁ དང ངོ མལ ཤེ ངན གར མ ཅེ ལ ཁ རང ཐག ཆུ ལ དེ ཁ དང ངག ཏུང ཤི
2: ཅེ ཅེ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང ཡང ལོང ཏན ཉེན ཅན ལི ཁུང ཅེ རྒྱ དོང ཆུང ཆུང ཅི པི ལེ ཚན དང གོ ཚ ཁནི ལོ དེན ཅིན ཁོ རོ ཏེམ ཅེ ལམ ཅེ ཡུ ཅང པི ལི ཤི པ ཡོང དང ཤི པི རིག སི ལི ཤི པ ལོ སོ ལི ཅ པ ནམ ཅེ ཆུ ཏ ཚར ནང ཏ པོ ཤུང ཨ ཚང མི ཕྱེ ཆབ ཤུཇི ཀ ཁསོང ཡེ ལ ཕ་དམ་པར ཅང་ནི དེར་བ གོང་ཕ ཅིམ་ཅི དང ཕ་དན་ཏེ ཤིཔི རིགནི ཅེ ཤང་ས་ ཤིམ་པོ མང་ཞིག ཏོང་ ཨ་དང སམ་པ ནམ ཏག གི ཁྲག ཚུར གཤིན དང རགབས ཐོབི ཚམ་ཅི ལག པོ ཁསར་སུམ ཤིཏེ གན་ཆུ དང ཁིར ལིར་ཚལ མཛེབསུ ཅི ཤུག ཡོང་ནི ཕེཇིན རོབི ཅེན་ཚུ རང་ལི ཅིན ཚིག་ཅན ཨ་དང རྒྱིན་ཛན པ ཁསོར་ཅུང ཤ་ཨ་བར ལག ཅིག སར་ན པ་ཅིན ཡིན་པི སམ་པ ཨ་ཏན ཨ་ཏོན ཆོང་ ཆོང་ ནབ ཅལོ ཅིག ཏོང རགབ ཅ ང་ ཅིག ལོ དར གབི ཚིབ ཅིན ཐོམར དང བི ཀྲུང ཁོ སར་ཡི ལོ མ་རན ཀོང གི ཁྲག ཅེཏབ ཅིབི ཨ་ཅང རག ལེཚན ཐོམ ཡིན པ མ་སལ ᱛᱟᱨᱛᱟᱝ ᱞᱚᱝᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱱᱪᱷᱤᱱ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱥᱚᱵᱡᱟ ᱠᱷᱟᱠ ᱞᱚᱝᱪᱷᱤᱱ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱥᱚ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱫᱤᱯᱤ ᱯᱤᱥᱛᱤᱜ ᱪᱟᱱᱪᱮ ᱞᱮᱛᱤᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱠᱛᱟ ᱡᱟᱨᱭᱚᱞᱮ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱥᱩᱡᱤ ᱛᱮᱢᱨᱤᱞ ᱪᱷᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟᱝᱛᱟ ᱞᱚᱝᱚᱵ ᱫᱟᱱᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱛᱚᱝ ᱪᱚᱝᱪᱚᱝ ᱥᱤᱯᱮ ᱞᱮᱛᱤᱱ ᱪᱤ ᱴᱨᱟᱠᱟ ᱥᱩᱨᱩᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤᱞ ᱭᱮᱯᱚᱵ ᱥᱟᱯᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱚᱝ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱢᱟᱨᱵ ᱨᱮᱨᱤ ᱞᱚᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱚᱢ ᱪᱟᱨᱞᱩᱝ ᱭᱚᱝᱵᱟᱨ ᱨᱚᱜᱡᱚᱢ ᱥᱤᱣ ᱪᱤᱜ ᱥᱩᱝ ᱢᱟ ᱢᱟᱝᱯᱤ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱥᱩᱡᱤ ᱛᱮᱢᱨᱤᱞ ᱪᱷᱟᱭᱤᱱ ᱜᱤᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱤᱝ ᱜᱤᱜ ᱡᱚᱱ ᱢᱟᱝᱯᱚᱨ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱪᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱤᱠᱥᱤᱵ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜᱞᱟᱱ ᱛᱚᱝᱪᱤᱝ ᱱᱟᱣᱟ ᱪᱚᱱ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞᱮ ᱛᱤᱡᱤᱜ ᱥᱟᱢᱫᱚ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱯᱥᱩᱜ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱢᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱵᱤ ᱪᱤᱯ ᱛᱟᱱᱮ ᱴᱚᱝᱭᱟᱝ ᱞᱚᱝᱪᱷᱤᱱ ᱱᱮᱱᱪᱷᱤᱱ ᱞᱤᱠᱩᱝ ᱪᱤ ᱨᱟᱛᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱡᱤᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱥᱤᱣᱟᱹ ᱭᱮᱱᱪᱤᱢ ᱥᱮᱪᱤᱨᱮ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱞᱟᱨ ᱛᱮᱢ ᱡᱤᱱ ᱴᱷᱤᱭᱩ ᱴᱟᱝ ᱣᱟᱛᱮᱨᱮ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱯᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱝ ᱨᱠᱟᱪᱤᱜ ᱪᱟᱝ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱮᱯ ᱥᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱪᱩᱨ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱞᱤᱯᱚ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱚ ᱨᱮᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱟᱵᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱪᱟᱞᱩᱝ ᱭᱚᱜᱨᱟ ᱨᱚᱜᱫᱟᱜ ᱥᱟᱝ ᱤᱱ ᱥᱮᱨᱮ ᱴᱚᱝᱭᱟᱝ ᱞᱚᱝᱪᱷᱤᱱ ᱱᱮᱱ ᱪᱷᱤᱱ ᱞᱤᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱤᱯᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱢ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱯᱩᱭ ᱡᱩᱨᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱥᱮ ᱯᱟᱱ ᱪᱤ ᱥᱮᱪᱤᱨᱮ ᱞᱚᱝᱚᱵ ᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱩ ᱪᱷᱚᱛ ᱨᱟᱛᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱥᱩᱨᱜ ᱨᱚᱝ ᱪᱟᱢᱞ ᱪᱤᱯ ᱛᱟᱝ ᱧᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱝ ᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟᱯ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱪᱤ ᱠᱚᱟᱜ ᱥᱚᱝ ᱭᱮᱞᱟ ᱯᱷᱛᱟᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱝ ᱥᱛᱮ ᱥᱮᱢᱟᱨ ᱱᱟᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱫᱮᱝᱜᱤᱢ ᱡᱤᱜᱥᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱥᱩᱨ ᱜᱟᱥᱤᱱ ᱛᱚᱯᱤ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱯᱷᱟᱥᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱨᱥᱩᱢ ᱥᱤ ᱛᱚ ᱨᱟᱛᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱟᱨᱠᱷᱟᱞᱤ ᱡᱮᱞᱤᱜ ᱥᱟᱡᱟ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱜᱛᱩᱜ ᱭᱟᱜᱪᱟᱵ ᱥᱮᱜᱤ ᱴᱚᱝᱭᱟᱝ ᱞᱚᱝᱪᱷᱟᱱ ᱧᱮᱱᱪᱷᱤᱱ ᱞᱤᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱨᱟᱛᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱞᱮᱪᱷᱤᱱ ᱡᱤᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟ ᱴᱟᱝᱪᱤᱝ ᱜᱤᱯ ᱥᱮᱡᱤᱨᱮ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱪᱤ ᱛᱮᱢᱡᱤᱱ ᱴᱷᱟᱭᱤᱝ ᱫᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱮᱪᱷᱤᱱ ᱥᱟᱨᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱨᱵ ᱨᱮᱨ ᱛᱷᱤᱠᱨ ᱥᱟᱢᱚᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱪᱷᱚᱢᱵᱟ ᱪᱷᱤᱢ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱨ ᱨᱟᱛᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱷᱟᱛ ᱡᱚᱱᱟ ᱞᱚᱪᱷᱩᱝ ᱪᱩ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤᱢ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱨ ᱨᱤᱭᱟ ᱱᱟᱢᱚ ᱭᱤᱝ ᱪᱚ ᱞᱟᱢ ᱪᱷᱚᱱ ᱭᱩᱞᱮ ᱛᱤᱨᱩᱜ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱨᱟᱛᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱤ ᱧᱟᱥᱤᱞ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱡᱮᱯᱩᱵ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟᱨ ᱵᱟᱥᱩᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱛᱷᱚᱝᱛᱤ ᱥᱚᱢᱡᱩ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱤᱵᱡᱤᱨ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟᱨᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱥᱤᱝ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱪᱤ ᱥᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱧᱮᱱ ᱪᱚᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱯᱤᱞᱜ ᱪᱮ ᱢᱟᱝ ᱯᱩᱱ ᱫᱚᱱᱪᱩ ᱥᱟᱡᱤ ᱜᱤᱱᱮ ᱥᱤᱜᱡᱚᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩ ᱵᱮᱵᱤᱝ ᱥᱮᱪᱤᱨᱮ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱛᱮᱢᱡᱤᱱ ᱴᱷᱟᱭᱤᱝᱫᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱞᱟᱨ ᱠᱟᱞᱩᱝ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱮᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱞᱟᱯᱥᱟ ᱱᱟᱢᱚ ᱯᱥᱟ ᱥᱩᱝ ᱱᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱞᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱯᱤᱞᱤᱠᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱜᱟᱡᱟᱛᱩᱝ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱩᱝ ᱧᱟᱢᱵᱟᱞᱤ ᱪᱷᱟᱞᱩᱝ ᱥᱩᱝ ᱟᱭᱤᱱᱮ ᱱᱚᱱᱛᱤ ᱪᱮ ᱠᱟᱹᱰᱤ ᱞᱩᱠᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱥᱮ ᱠᱟᱝ ᱨᱤᱠᱷᱤᱱ ᱛᱮᱯᱥᱟ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱡᱟᱛᱩᱝ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱢᱟᱨᱵ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱪᱮ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱣᱤᱜ ᱞᱩᱠᱛᱟᱝ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱪᱷᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱛᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱤᱜᱪᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱞᱚᱵᱥᱩᱨ ᱪᱷᱟᱯ ᱥᱮᱛᱷᱟᱯ ᱪᱟᱵᱤ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱪᱮᱢᱥᱤᱜ ᱦᱚᱞᱮ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱛᱮᱢᱡᱤᱢ ᱴᱷᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟᱯᱛᱟᱱ ᱛᱚᱱᱮ ᱢᱟ ᱥᱛᱮᱣᱨᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟᱜᱛᱟᱱ ᱛᱟᱥᱤᱢ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱨᱵ ᱠᱚᱝᱯᱟ ᱡᱤᱢᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱵᱨᱮᱱᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱥᱟᱜ ᱥᱮᱢᱵᱩ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮᱥᱟᱯ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱛᱟᱜ ᱠᱤ ᱫᱮᱝᱜᱤᱢ ᱡᱤᱜᱥᱢ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱷᱟᱵᱪᱤᱝ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱪᱩᱨ ᱜᱟᱵᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱯᱷᱟᱛᱟᱯ ᱥᱚᱝᱟ ᱢᱟᱝᱚ ᱥᱟᱢᱛᱮ ᱠᱮᱱᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱦᱤᱨᱜ ᱞᱤᱥᱞ ᱡᱤᱜᱥᱩ ᱪᱤ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱮᱱᱨᱚᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚ ᱨᱟᱞᱤᱜ ᱡᱤᱱᱡᱤᱜᱴᱮᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱥᱚᱨᱪᱩᱝ ᱥᱟᱵᱨ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱥᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱜᱤ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱟᱨᱛᱟᱨ ᱪᱟᱝᱢᱤ ᱤᱯ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩ ᱡᱤᱱ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱜᱡᱟᱨ ᱡᱚᱝᱱᱤ ᱯᱷᱮᱥᱚᱝ ᱜᱟ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱨᱩ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟᱵ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱢᱵᱤᱨ ᱡᱤᱜᱥᱤ ᱭᱮᱠᱷᱤᱵ ᱪᱟᱱᱱᱤ ᱴᱨᱟᱠᱟ ᱪᱩ ᱥᱮᱢᱠᱚᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱪᱩᱵ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱵᱟᱯᱛᱟᱱᱮ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟᱵ ᱠᱷᱟᱞ ᱪᱤᱱᱦᱟ ᱪᱩᱨᱛᱤ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱵᱪᱩ ᱞᱤᱥᱮᱢᱮ ᱤᱯ ᱥᱮᱡᱤᱨᱮ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩ ᱡᱤᱨ ᱛᱮᱢᱡᱤᱱ ᱴᱷᱟᱭᱤᱱ ᱠᱟᱯᱥᱩ ᱠᱷᱤᱛᱟᱝ ᱨᱠᱮᱱᱫᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱞᱟ ᱜᱮᱠᱷᱤ ᱠᱷᱤᱪᱟᱝ ᱨᱮᱞᱮ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱢᱚᱝᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱵᱨ ᱨᱟᱛᱚᱝ ᱪᱚᱝᱪᱩᱝ ᱞᱟᱱᱭᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱭᱤᱱᱮ ᱛᱮ ᱨᱟᱛᱚᱝ ᱪᱚᱝᱪᱩᱝ ᱜᱤ ᱢᱟᱨᱵᱱᱤ ᱢᱟᱨᱵᱟᱨ ᱪᱮᱯ ᱥᱤᱛᱤ ᱞᱟ ᱪᱟᱱᱛᱮᱱ ᱭᱤᱜᱯᱚ ᱢᱟᱝᱯᱚᱵ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱪᱩᱨᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤᱵ ᱥᱮᱠᱵ ᱵᱤᱢᱚᱵ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱞᱤᱣᱚᱨ ᱜᱟᱨ ᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱪᱩ ᱞᱦᱟᱢᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱥᱨ ᱪᱮ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱨ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱜᱤ ᱞᱟ ᱛᱤᱨᱵ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟᱯᱛᱟᱱᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱴᱮᱱᱡᱟᱨ ᱱᱟᱪᱩ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱜᱟᱝᱞᱚᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱭᱟᱨᱠᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱯᱟᱱᱫᱚᱝ ᱜᱤ ᱵᱮᱡᱤᱱ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱯᱮᱦᱮ ᱥᱤᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱡᱟᱯᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱣᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱤᱯ ᱥᱮᱪᱤᱨᱮ ᱴᱚᱝᱠᱷᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤᱞ ᱵᱟᱝᱣᱚ ᱢᱟᱪᱮ ᱠᱟᱝ ᱨᱚ ᱯᱟᱢᱵᱟᱵ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱱ

0: nga chur terim pheji jin parsa tambur zong sti ge jona lo chung ga rini xin sar mor gi pi lam sha to ne thong ngun lo su sha dem khin xin bi chan ni nga chi phi ti je rang dang thak ta khir xin lo su ti phi pin chui chun ji pr phi ti ko xin ji tin la ji lun tang phim dan lag pon cha pr phi ni za wa tang bla shu dan bi zhong guo xi tin je ru zhong sham xie gi zhong guo phi pi je ci la di ker khang gan guo wa ge da li phi ji re nga chi lo chung phi pr sha phi zhe bi thong mi sam dan jin chung xie gi ba tang bi lag la ti ni phi pr phi jin ju ba tang Jirig lhobsur teni, shivlur pangi baatang. Shibi edikirg sarchumtang, kartagtang chabtun, jitsil chabdil, jishul lhobsu chabilbji mamtadag tangsibdabdangni, mjang tabaatang, chab taba, shibah tajir gawabji je pashung nachung ar jitsil pshamchirgur shig rzum gangtab shegi. Zhongyang longchin na nyanchin pshichib likung jig radung chongchung lecin jim donzin ba, xijji huamu aji deyin jib shajir. Nga zir kachig da dantin digdigi pshabchudab jirgi baatang, mangchug chabshig tang shugman nyamchin je huyig psaruan choshib hartag shidi. Gacha khurig sartu she patang, shipa sur chungkuk tamjil jo patang, terab sarwin peji jik tamjil lakpur shani, sarji ig zirje tang, rini jik dangsu chi lochung shipi samkum glambar shite, gratung chungchung shipi lecin lakpundi, terab sarwin chopo chungchung gittabar shegi.
1: Sati di chula dagawi chiyan ninyan ni chiyab zhanyo war, chungkung chungyong chapsu ju jajan, argesla chajib kanga zongli bjomba ting shue shangi, fula dawu sato kharra arasi sanzan pujin namja chanang, arasi zongli bjomba tangpo, Mantu lofu tang nyam de, zhong yi ngir tong nyam liya yon tan keng ge zhe tang jiksen barang gunzen nang wadang. Erisi zong li yon ba nova ki tang nyam de, zhong yi nikong nyam liya yon tan keng ge zhe tang nyersen barang gunzen nang ni. Zhong yi nikong cung du na lang shtag gab jebi, ngu cikin za guru shi. Pujin lan jia chen nang kub, din shue xiang gi, zhu shi jinping ga nyang niwi cham zhe yel shen nang. Din shue xiang gi, zhu shi jinping dang sen zin pujin ga tab jin hi chil gu. Zhongyi dirib sarbi shugyong tabji nyamdi zhugbin zhelba matada shtang jisib dang donchul yongwar ngil zhen yuol. Zhonggu dang arisa wargan zhewa na gyerduk chiwi yekchi niwu chul ayungil meba na dish zawa yakmi jish zunzin jiya wachil dang kaafshuk dambar zhengli yuol. Zhonggu shugji arisa dang nyamdi yakmi jish zunzin jiya tamo nginzin galchin donchul yigbu sheba dang. Shetu dandik jaddi shugni jia kipin nyamji jisib da dangni Zhongyin zhelwa ngarli bizil tubi shuksa pelbiya mungzhi rgenchil mebir jivtan tashlong doyo jivtan. Pujin giye dinshue shang la, zhushi Xi Jinping la lhxisim sumi ge camzhi gilshi nangruk shikhang. Dinshue shang arisir pimni, kharshuk huanjur langshtag gav jivir shikbir gavsi shi. Pujin giye tandun. Daluna arisadang zhongyi kinci yakivar gen zamtan nyamli changyig la mungshtag goni lungu nyerga korbi luyen shang. Rgakumni jit tamungan batsun ugu, zhongwar gen zhelwa ngar shung ma nyung wii chetsil de lhe ba dang. Khyab kong su si nyam li la panji dambi peji shung. Erisa shuk chi, zhonggu shuk dang tabji nyam li la khina ni, jakim yi jen zhelwa ngar li zang wii chetsil de ngir gir gandai tong do yo jivtan. Zhonggu ya ngir tong dang ni kong shuk ni jen su la rung shin ji zhuk lan gunzen nang kub, din shue shang gi, shuk ni chi jakim yi jir zunzen chi char ngul nang wii char zhe sarba zhir zong shti. Ngir tong dang ni kong jia ngi zhuk nyam li rgen chil mebir ji sub dang, jia jie chir tong wa dang. Nipan nyamjil ngarli lagpur ngonjir shekhi. Ngastong chabkong che nyamli thal chargol dang silchi che chahtun shekhi jechir tonggi ba dang. Zonil liji donchol dang panji tonjir ginday dang ni nyamli che chabcil dang shtangcil jechi jesubdar tonggi. Nikong chabkong che nyamli thal dayo che nyamli jimji maltada saftandar tongwa dang. Chabkong sarwa dang kabshuk sarwa gojig hirtkhushin ni zamlang nikong jeshung malak ka ponjir nyamdash ginday tonggi shivtana. Arisa shukji, ajung zhebi peji je chitsil dang, nye zhub nyamli je zhimji la, canti ya dangzhuk shishun yon la. Zhonggu shukdang nyamdi, yakuni je sunzin je tamo nginzin galchin donchu lagbo dang. Ngastong dang nikung nyamli yon lankangge, zibchil tenjur je niban donpil gangdok shini. Tabji zhetil dang, lijin zikchin la khinandi, bicil tonbi nyamli la fdani, yakuni dang yakuni je mamang la, vdechil zhindo yuol. Zhichu zhoji, dinshue shangi, mantu lofu dang, Nova ki tang nyam de, zhe chu ki sen zhi na di la mang shtag gual. Zhongye ni kong cung du na lang shtag gab je bi ngu zung za gi shtang. Din shue shang gi, zhu shi Xi Jinping ge shtem zhil chen yi ge zhug zhang nang wa ma sil hi cik pal. Din shue shang gi dan dun. Zhongye ni kong nyam li di, zhe shtang man bi lor chi ge lan vr shu ba dang. Zun zin jan ni chil nang wa ne, zhongye shuk yong ki ni kong nyam li zhug bin zhel wa pe ji sir tong bi gim cin chi xie dang. Ni pan nyam jen ne, zha bi gil shi yin bi nyam tan zhan thong la ka to ba ne, ngwansi ki cha chi hi yin. Shuk ni chi sa chi nyam nyung di dhig shuk dum namo dang, darpil dang ni, zhong yi ni kong nyam di shtambi ngang palwar lag dang zhe di shkandai tong ki. ཨ་རི་སི སིན་ཅིན་ཅི མི་ཁོང་པེ་གི ཐབ་ཅེ་དན ཇེ་ཁམ་བདེན་ཅག་ཡོང་ཐན་ཁང་གི་ཀྲུང་ཡི་ཆེན་མོ ཨ་རི་སི་དོན་ནམ་གོང་སི་ཅན་དུན་བ་ཤེ་ཅིན་ཅི སིན་ཅིན་ཕུ་ཅིན་གི་དེམ་ཅལ་ལོང་ཅན་ན་ཀྲུང་དོན་ནང་བ་མ་སལ ཤེ་ཅག་ཕལ་བ་དན ནོ་བ་ཁི་ཤེ་ཅག་ཕལ
0: རྒྱ་ཁབ ཐ་ཏུན་ཅ་ཅིབ་ཅི་ཆ་རོབ་ཤེ་པི ཐ་དེ་ཡ་སེ་ཅང་སར་བ་ར་ཏན་ན ད་ལུ་ལོར་ཏུ་ཏ་ཅོང་ཅི་ལག་སར་བ་ཅི་ལ་རྒྱ་ཅུར་ཤེ་པི་དོན་ཅིན་སོ་སུ་ཐང་གི་སེ་ཅི་ལག་པི རེམ་སི་ཅིན་ན་ཐན་ཅ་ཡོན་ཅུག་དང་ཅལ་ལོ་གོར་ཐག་ཅིབ་ཅི་ཐེར་ཅིན་བ་ཅིལ་ཐེམ་རོམ་བདམ་དང་ཏེ་ནང་ ཏེ་ནང་ཅན་ཏ་ལ་ཁང་གི་ཐན་ཅིན་མར་གི་པི་ཐང་པར་ཤ་ཅིལ་དང་ཀན་ཅིལ་ཏོང་མི་དོ་ཁང་ར་ཅེན་ཡུ་རྒན་བུ་ཤ་ཅིལ་ཅི་ལ་གཟིག་ཅུང་སོ་ཅི་སེ་ཅི་མམ་ཐ་ཏ་ལག་ཏབ་ཅི་ནི་མང་སོ་ཅི་རྒན་ཀོར་ཁང་བ་ཐང་ལག་ཅི་རང་བཞིན་ཅི་རྡོ་ཁང་རྒན་ཀོར་ཁང་བར་རྒྱ་ཅུར་ཅི་ནི་ཆུན་ཨོ་དམ་ཐན་ཅི་ཡོན་ཅུག་དང་ཅལ་ལོ་གོར་ཐག dikujje namchang la mangil njopur kheliche topchilak zikchung lakhtar shwe patang. Njamchil maalak gochul sachir, chongchir je sachik shachin jelmargi. Tetang nyamta chongchir je fchepchil njamchil kheliche, fchepchil oblankur tang olongkur nyodrub shepar shachin jelmargi patang. Kheliche nikung chongchung tang kurik songchung su, chechulak zikchin nyodrub shepar chachunak zikchung shachie. Arjamduk tanyunga chongchir zikchin shepar, chunadum chanchir yuanchuk tang chalhuk agur chakchik chik tang terchin chik tenbam jil tongshir bshi japchir bshi.
1: 我中学中中跟当时的诺奇年四了六十九下午，今天刚被人一号，大概比七五十年代的初九九五的，当时就诺奇出了没熟悉的江南的活活动，没俺家当熟悉的人这话去一号，这中个个诺特差不清三克钱家穷了，还没这些嘛俺这些同学把当，没俺的初十三克了不等得给我了，这些钱不等，俺六九五的可给内股娘的些的，主人跟给娘们的些事儿都看当，娘看都看。 冷库人得啥说？查空了，做些什么事？一零一三大东啊，阿个土都个转动，慢慢的，咱们这些都转说，拆不掉那都个转那这个钱当，啊，转到那冷库当，啊，老师我专门从说，阿里个门这位啊，老古人干送这个钱参加，俺不接他这个就是一号了。我中一个在中天的接当一说就用吧，哪儿不接人给谁接了？查空的人，啊，老师们那东尼等参加了当，啊，这个钱接通我接不接他过这个是一号了。啊，老师等陈东个工地查空是开一号了。
2: 还让上通空等，七八岁的肯定用笔，前期八等，六七门那加自己，六七五年时间，但是这个七五家等俺们这七年，一年内立住些的，你是专门给学堂，六七家家主任当主席。我中真正的见证的客气，今日嘛你是这个，你是做啥事业，用那么家些等，前途，三分等的英雄小娃，别人有八等，七英是生产米，九年一米是三米，六七六年所等，俺们可是杭州人干送些笔，拆迁做米好了。 三个月七月半年，吉隆雄文，慢慢的南边旁边，年纪了我们不认了。吉中生物业，亲戚多了，买起些吃的嘛，简单一把当。吉中个个堂口的，年得得了，吃的穷的，吃人整整八斤一把当。吉中生物，他年纪一比，三年底吃人八次当，七年吃了多可惜呢。俺们呢，内部年幼学习三十多岁。三个月，中国南西特色局的吉隆雄阿达呢，当时叫诺奇雄鸡。 中国南西特色局的，你把列南西特色局了，地图的龙镇的南西送给了大学参联认证，你们就晓得。你把那的，你们村镇人，今年没去了不？我们的陕西东出西北马市，南西家里的年代东北积极，马祖你把列单数了八十九年的三百几年，你把那时候的年数了六七万当，俺们这他说的俺干送西。大概为七几年呢？
0: 相亲的忙亲的人力用坦克跟提米这个是这个产权，所以种起了互助合力的人种种的不觉得。相亲的忙亲今天嘛，王国东等李俊杰断臂，互助亲的下皮变得个家起来家出皮呢。相亲的用起，亲的下皮立了个比村头用皮机来，让他个学习过去，三皮起吧，做那得种的这个皮。这个产权给互助当日亲的用的是电线等，互助村头团的电线，互助中建筑盘的电力宿舍一零一四多些皮巴等。 互助亲的下皮，别得个说中等，里里三年说中说几，你吃了，就能吸收下皮把马死了。这个年轻从的不对呢，这的下皮年轻等，三皮是人们的拿捏把等的。提米这些这笔盘追了一次比次的呢。这个参穷给单独呢，人们肯肯利空可给，忙亲提米这些一波这把的，忙出家人给了两点把等，三年团的培养东西六七个亲戚都在呢，下完国人当兵被逼，天赐么让我们这真的投票了。从头你难去单独呢。 南个七十个没得，实际解决不出去，没得的七十个多瓦灯。团里配置讲，忙着不担保接不到动瓦，而且客户的年个担保是不是把就便宜？ Chengdi Shabshi Lirik Bitsin Toyi Guani Pejin Jojir Ganda Hichang Tongki. Tima Namchi Tombi Jigzi Lakbar Jabjate, Shabi Shotsil Jelak Satongatang, Rangan Kirby Ngilu Shabshi Limbi, Lan Debjik Sorin Zambatang, Donshul Shaji Namatan Jogbi, Shosong Takchik Da Yosam Shite. Ngignin Timi Tombartar Lalan Taftar Tapatang, Mangsukja Rewati Tsur Tabjang Tong Tabin Peji Jemjiyo Ringisan Yerub Shagi Ba Masil. Jerum Shu Mamang Mangsu Lakhtar Shaji Di, Lingan Jabi Jerum Shu Tang, Shuk Yung Sa Chabar Shagi. Timi Jacham Tang, Jelok Tambu Lakhtar Namu Shite, Jindal Starkil La Hinun Jabatang, Dekhir Gadi Nyangul Shavi Jensun Tisang Tatongwa. Jamir Pisa Jengargo Tamsung Shiba. Sechu Tang Jamir, Lan Depa. Rental tang don chupji, jerum shu sha so so ship sa tang ni, rig so so jerzi dabje don tok tang jurish kenta tong ki.
2: Dagavi tiab jenyan, shangchen a murg a chili leton yon hankan ki, murg tandela yartun a kapil jatum tuab jong dang, laglin tarshin shabi tani, shangchen tang ye jongjil tobi, chetun a jongjil nyanshi tunda di. Shangchen tang ye jongha murg a chintan tobi in the he sabden dang, zongo shangchen a murg tandela yartun a leton shabi in gochil tan chung a jongjib kanga, jigitir gochigo. Shangchen tangi chetun a jongjil tobi kumye dan shi tar, chetun a toftun nyanshi pal. Jongjil a nyanshi tundi ashtang, chimzik a yab jong dang, pejim, jachimjia ngini dang, chi rumzi, jachimjia malag shuk yonglan jibshi sheba, zorgunjia chimshung laglan dang, gyohui la dani chimlik sheba, chimlikjia langsha di jishchunga pandisa jirwa jib shuk jigni, marg tandada yartun a gipil jachim chabzik dang lakhtib shebi, donyang gachin dang, sohing donil, laglan langsha ji, Tangsu ngang sepsi siapa masal, tiap sarbi merk leton cia namba sarba dang, lingkan sarba, langsha sarba cila, malak ramjin cendep sepsi. Nyansha tiap jodun kasal sang, nangtun pansam cula, gu di sang hilawi, jonglik cia thongja yang sang, lagan cia rentang cang dambi, sangchen yong cia merk cili lepsi bi, cia cuma gongtun kongda cipa dang, cemter merk cili leton la charngul sebur, zubchuk cia niba cembu dan, cumi tandon. Chamsa jia langnian ngarli thura dangshdi, thobjong samu xeba dang, guwa shibcha dlengir miltada xinandi, zirzhig fshishtang a yanchil mebir pinsim jizukso tongwa dang, nyan xiba dang, semgil tivtabi galchi, chimlik shtamjil dang, marg tanzhi jia shtamjil yigbu xeba sukja shetu nazhu jildi, marg chimlik xibsha misimsa sigtabar vshi. Xishu la songzhi la yanchung ki, yarkil jachim jia shtambu nam, huichun jian jia sarnzig dang, pansinim jizhur nambi jizukho jizhin zikchin. Jerem jizhu dutam dang, mangchun gansung su jibshaba kak dang nyamsib jide. Chimlik jien nechil gu, rig su siin jenji yachiu da bewa dang, kyun yongli samlu jiri sapil. Dakhi jigimtan jibtan da shtongwa jibshini, ganchir kirpoba dang, legir ngan kirpoba. Tanjur lamsul tizang da shtongwa ji, tamungin batsung thomil jide, marg tanjir jie sukhsar dambur sungki. Jino shunga darna, da jikba nivzung, shangchen dang yi tabshuk jigjir bu su dekha nga yi, zhonghwa mamang shantan yakiu jie, Marg tanjil yartun gipil jachim gur jirzhig khichib shikhang. Jongjil jizhib zini barnjim shiba dang. Shangchen nangkir jia thobchin susu dang. Taituk lekung kakjigni ijur shibi mangzhi shtang. Chengki gergen chemo dang. Shkangzina gergen sochig damdi. Chetun jongjil tsukba canzigib shi. Da gawa shdi, marg tanjil yartun jirzhig dabi yarang. Shangchen dangi, chengki jongjil tsukbi jongkir dang kalib jil. Shangchen kongshtuk lekung uja dang simjil hula.
0: ཨ་དོང་ཅིལ་ཐང་ཨབ་ཇལ་ཁ་ཅིམ་ཤེ་ཅི་ཡོ་པ་ཅེལ་ཨ་དབ་ཇ་པི་ཅིན་ཡེར་དན་ཡན་ཨ་ཚོར་ཨིན་ཤང་ཅིན་མ་མ་སེ་ཇོང་དང་ཤང་གང་མ་སེ་སེན་ཅིན་ཁལ་སེ་ཇོང་ནི་ཅི་ཤང་གང་ཏ་ཅེན་ཁམ་ཁོར་གི་ཆ་ཀུང་ཅི་འཇེལ་ནི་ཡམ་དི་གོ་ཅིག་ལ་མང་ཏང་གོ་པིན་ཅ་གོ་དེ་ཡེ་ཤན་ཅང་ཇོང་པ་ལི་ཐོ་དང་ཤང་གང་མ་སེ་སེན་ཅ 사와 토뷰레 처음은 땅 생각하니까 사타가 런 오인낭 어장동 폐직 동아등 진금 고리 송주 셰비 음기력 진튼 임비 냠립 셰비 거크 버자 치와등 비히 쳔보다네 생각날 제치 자르자등 흥원통 고리 도듬 럭스 요바등 처음은 날 진금 송주등 니콩 상미틀 망접단 보 요비 슈그니 진 냠디 망접단 보이네 당디 간전 조르크브 고리 스타시 럭스 제리등 샤그즈 간히 탁출 위출 남신 제독라 카트 조바등 Арджамдуг гэнцэ асууч чакунс нямдир нянэр шаджих зонд да зонни. Джакоб чи лорнин чангу жонгавин чангул тан рентэп шитэ. Бисэн тойн пэжилэр гэхих сара номер шкэндэг тон чи янэ. Цормун чи датан чи гэнжэв жоп бати. Гон зэг сах сарур чини. Шангэн тан нямт чэнхэм чи чунг гэлгэрсэл тан Арджамдуг тони пэжи. Тэнди ньо чунг ламсул чи чэтэл пансэн ловжун шэхи чэрэв тан тэ. Сагни ни чи чэнхэм кори сонгурчу ни ба. Нэлим тордэг тон атан. ساکونر گلبی چنکم کوری سورچوم نیام دیچه خویژه سارا نیام تخ چندو یوله جیمول چول چورمن تنگ شنگنگ شوغنی چی لنگنی نیام دیخ تنگ سب تخ تونغا تنگ چچن توی سورچوب تنگ پیچن توی پیجی لام تنجورنگ گندق تونجی تانی سامچر جیریپشی
2: تنگ جونیان تنگ ار گیس چی چو کھن شنگچن تنگ شنگچن سلجونگ پیچل توی گونی لیش لاش گندق تونبی تخ چول گوج دون چول تنگ سو شیبا دنگ کاتل روخ چول دنگ خرنم نیام لی چی تون کھن لغچان دون پل گندق شاچل Nielama Tsongwen Shangchen Mahi Tong Kong Dang, Jetong Gansun Tingi, Shangchen Dang Yer Sanzig Budang, Shangchen Peji Jejira Yon Han Kang, Shangchen Shangli Shangli Tingi Dang Yam De, Tsongwen Shangchen Jia Kili Mangbo Jigri Chi, Tsongwen Jia Nazo La Rokjur Shiji Bing Gachu La Lakhter Jiji Baran Jim Shi. Bilag Kili Sandam Dang, Sanzig Gansun Chirchil, Ngatu Sojong Lashkande Tomas Hujib Shetu La Dani, Rongjong Sakil Jia Nazo Nishu De, Lishi Bitsa La Yerchil, Jimtel Ngang Tornag Dang.
0: Nyankunamba, Shunin Tsongren Shangchen Chi, Naksil Nganjum Chetun Tatsul Tangsabdak Tongwi, Nganjil Nakhchul Tendun Kongne Yongzhag Tsodab Shepi Yobdachib Chibshala. Tang Zhongyanga Naksil Nganjum Chetun Tatsul Tangsabdak Tongwi Korje Tabji Gojigitang, Tsongren Shangchen Ayun Tankanga Shayu Langsha Lakhtar Donchul Shepa, Naksukje Stofkir Natsukje Nisukla Chemfter Dondag Namu Shite, Nipa Donji Mangsukje Tseshuk Jinur Denjigitang, Chensuk Yerang Vdengula Songchum Shite, Chensukla Kapshuni, Nganjil Nganjuje Kongne Tsodab Shaji Yene. Jiaqi mangzuk ji tiandun xie par gafsi xie. Dangbo, kongrnin chode ji chabkung. Xchig, qiamji dang rizji jir stofki lak dini, gzirim ji sagang hamzong dang demko lak dorlag zowa, tamungar jinur hamzong xie pa. Mangzuk lak nipji dang nocik dongwi, rdewik dewo dang shingag dewo. Tongkong ur gerdum dang zogshin zanlin, gmangin jang dang yonggib xie pa. Gangdut dar gondum xie pi sagsa dang xtersa zanzong kan. Rgerdum lignir dang congrg nipji xie pa. Zanyub zancong, nyeku sanglong. Songla Limba, Zoshin Lak Dolak Dongwi, Shanglum Zanzong Kantang, Tsongra Zanzong Su, Naksu Dangjevi Niksu Jinti. Ni, Dizi Zotong Shepatang, Vjanran Zinir Shepa, Matsung Zanzig Su, Chajin Dixim Nyamjiji Niksu Chopatang, Jakob Shenang Naksu Stofu Nganjilji, Shinib Sakpa. Xim, Nar Masumbi Mat Tsunzin Nakib Shini, Chemgil Niksu Shepatang, Nar Masumbi Mi Kagan Lak Nozik Dongwi, Nangjil Nganjil Chopa. Vshi, Jarji Stavotang, Jambuk Tanchu Jepshetov Shati, Zanzig Yopir Goni, Nyanduk Jemchuk Tang, Chemge Jir Ngunuk Tongwa, Chemge Jir Dashkil Tongwa, Langshuk Ji Nyanduk Jilin, Nansim Ji Jongsub Limba, Zanhi Jim Zachu Shetan Jigba, Nali Nyanduk, Dosi Ji Nyanduk Jemchuk Su, Nangjil Nganshu Tang Jili, Niksuk Tang, Niksuk Lakhtar Shepa, Arna, Rjindil Sangcha Tongwa Tang, Jikil Shepa, Nyanshu Zanlin Su, Jambuk Tanshu Ji, Nganjil Nganshu Tang Jayobi Niksuk. Jig, Nangzhid Nganshu Dangjewi Chemgil Nisu Qib Shafchul Zhantag Chiyyana. Gani, Kongni Yarshib Shetab. Xchig, Jayung Xchigjir Jalim Tendun Shtagwa. Jalim Ni Jayung Naksil Zhongzhib Kanga Xchigni Sim Xamdan Rigni Tendun Shtagwa Tsoshib Shepaam. Yangna Zhonggu Chang Jawa Dang, Zhongyang Sichem Yun Lan Kanga Chang Rajji Shepi Shkanchin Fjirtag Su Rjantil Tonggul Tendun Shtagwa Njigi. Gani, Tsorun Shangchin Naksil Zhongzhib Kanga. Xchig, Tendun Kapar, Tigib Dang Xchigib Jani Yib Damzhi Xchigjig Tig. Gani Tendun Yixim, Tsorun Shangchin Silang Zhongchir, Iyik Jichig Tig Yixim. Xim, Tsorun Shangchin Fjibde Tien Naksil Zhongchib Kang. Xchig, Tendun Gongxi Kapar, Tigib Danxchig Xim Ngag Ni Tig Bzhe Tig Bzhe. Gani Tendun Gongxi Yixim, Tsorun Shangchin Silang Zhongchir Kwargui Bchi, Zhongsir Lamchin Dang, Khwarshin Lam Lamdu, Tsorun Shangchin Fjibde Tien Naksil Zhongchib Kang. Nibzhe, Tsorun Shangchin Mamang Shibshul Kang Naksil Zhongchib Kang. Xchig Tendun Gongxi Kapar, Tigib Danxchig Xchig Nixim Tig. Gani Tendun Gongxi Yixim, Tsorun Shangchin Silang Zhongchir Kwarnav Chi, Rngabzhi Shanglim Ng Jibdan Ba. Rnga, Tsorun Shangchin Tor Mamang Chamkang Naksil Zhongchib Kang. Xchig Tendun Gongxi Kapar, Tigib Danxchig Zhigchig Zhigngag Nixchig Sim. Gani Tendun Gongxi Yixim, Tsorun Shangchin Silang Zhongchir Kwarshung Chi, Candim Gzhonglam Ng Rtig Vjadang Ngarg Ba. Zhig. Tsorun Shangchin Rigchim Shibshir Yun Lan Kang Dang, Dashiwa Yun Lan Kang Naksil Zhongchib Kang. Xchig Tendun Gongxi Kapar, Tigib Danxchig Xchig Nixim Vjabjil. Gani Tendun Gongxi Yixim, Tsorun Shangchin Silang Zhongchir Kwargui Bchi, Vdanxchig Lam Ngartig Simja Dang Shibjil Ba. Shangchin Rigchim Shibshir Yun Lan Kang Dang, Dashiwa Yun Lan Kang Yikir Ngokhtig Kang. Gongsil Tablam Jani Topi Kongtnar Mgde, Shangchin Naksil Zhongchib Kang Gi Nihi Yogi Lidrib Jichul Dang, Tarkil, Shibshir, Shirduk Sukhjibshya Yipur Jibjil Yin La. Gengi ji disi rinpirin tenshirif jashib shaa ngob zamdi, zachul xtangsib dang tachul yongwar gandag tongji yin. Chab jigda, kongni damsung dang mali songshub lamlik donchu namu shini, tendun shenkun ji chimtan kegang la chimtar songshub shaji yin. Kongne Kachin Donchul Tung, Jojir Sachul Rurum Shemkinji, Likung Tung, Murgirla, Jilok Tambu Zirzoni Shargatojiyene. Tsurmi Sangchin.

ronchung ni chi. Kovchudum tanjur, wabtun rignib chi chi alokshu malag sara wam jugnir ngang zigi. Dalig yar garajabchi nikung chungri parchig cheribshin badang, jocil hachang tovi ganamshi yangyang shungvi ganyugnzang chewi div jimdanda. Rangarjil chi alokshu malag sara wi alokshu ngansung ni bangar di nduanpilipshi di. Gayardi chin tolibsi ni wagpub ngang gayarji wadang, Mangchukchen Tsuwa Dang Huamchuru Chichungpeji Lan Gansung Nirdimsha Chila Ndakchuru Tan Buong Kondunshi. Dali Gyaar Kira Tsalib Tsi Goli Hsiang Hsiamir Chavni Arjanan Gishang Chila Nirngaya Alugutri Wefchul Tagzila Lorji Chia Santoli Gwala. Ngarni Metib Zhongchir Simbo Bi Chongchin Da Du Zhivche Yanji Jocin Tovi Nianzhang Lorji Chia Ditsimji Chim Tovi Zhangchil Xarur Liba. Nyelum Zhongki Songzhil Deng Nyo Tsung Nyamzhil Lhanzhuk Jidab Jabi Zhongki Songzhil Lirgji Peji Stuanzhang Chabzhukhshi Stuanzhang De Mamtad Rjah Jibi Warkong Sagniyo Pramasil Rjarjil Jemzhuk Sibshini Rangjil Jib Songzhil Lirgji Peji Chazil Ngarliyim Torubshin Yule Adab Jabir Zhongki Songzhil Lirgji Peji Stuanzhang Avjachi Ngabjia Deng Zhangchung Rgayin La Arda Ngomali Avjachi zhang ni tigtsig rungan par yole. Duansin duan zhang jigni chul dan huma li vjaran par vishung wa vjil yole. Lirgi vjambur dan ngagtuk sarwa, lishig marnav ji duan zhang dhagsim ardawa mangwur chanyim ji rjarjil warnsim signi yole. Sakil gwenib di zi kharjil dan uwirjil, navjil sakil ji ji lirgi vjambur duan zhang ji vjaran par shtivji ji duanyim shuangshan. Rngipung kwamjir ji songzhul pshay gu dang kakung nyamgil rangwajin cherubshin ba kovchul mamchang gu stormil ji tanjur rangwajin cherubshin ba jim tsun yu le. Tsongtun buzhug dekhug dan ji tsongsug zafchul jarjil dang rampur lar gandil tong yikor ji lakhtirv samjir chabrugshin ba dang. Dienang Shivchi Shata Mangpo Doni, Longin Changgulu Jongawi Rangla, Tsongzhug Nzabchul Ji Rjachun Ftanjig Ngang Rjarchil Shijir Gantilak Tongki Wabdoni. Jogu Chewi Tsongzhug Nzabchul Ar Gantilak Tongki Tani, Olangkur Shiran Tsongdang Tongguli. Shigso Tsongdawi Olangkur Ji Dienkur Shivi Chamchun Jiri Malgubzig. Zhangvishig Agnirchungdang Shabshi Tsadin Janji, Chamchug Kelidang, Lirtig Chedi Kagjigar Jibsangshagi. Tsovir jenki tsongsuk nzabjil jemtruk tongyi tani jengul bi tsongshtag zhigjin dang marig ji chadin tsakong ji tsongshtag zhigjin pejik tong wadang. Xamdi barndab ji mzhuil tongzi nzabjil jachir dang. Nzabjil ngizi ji tsagzi ma lg tisangtag tongyi tani rigni chimji panchin vremtil ji tsagzi gangzhug ji gdan la papdi. Xzognil tsagzi lamlik zubji ji dinkur ji tongtab dang. Norsil Bui Nyechir Amgisil Rijawin Guru Chigchig Simdangni, Zhonggu Zocong Rnga Khangdang, Zhonggu Shirtong Nangzhin Rnga Khang, Zhonggu Mgmang Nganchul Sogu, Zhongyang Rnga Tsi Keli Ji, Zhongyang Rnga Tsi Keli Bja Ji Shtewi Rnba Dangbi, Marza Kaksibshini, Rnga Tsi Mbo Zhang Ngarli Ndangurub Shajir Jabchiru Shajiri. Tangdir Zhonggu Zocong Rnga Khangdang, Zhonggu Shangdi Rnga Khang Shtewi Rnba Dangbi, Marza Kaksibshajir Jabchiru Shepani, Nanang ar jagang tsungdi rnga kong chetibja la marngil njugu bi shawi rjimtili yana. Zhongki jayfji shawshi nyo tsung jiri tsungda shkib jaksim baadi adar gawi tsir ganyini tsib jaksim nyin war Beijin shukong yuan davda jari. Jakub rambi jayamtsu ushtagwi gorkub damzun shi baadang. Rangshan ge shabshi nyotsung peji ji jimjib shukyongni njimtun. Beijing dang tsorungun ji kaagdil nyamdi sapil dang, tsamci tunkong dang, dagzang nikong, rigni yekur kamsu, gajarjang zini sugum torgang ge chaydin shabshi lirig shirtung lar gandilag tong chile.
ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

Yang zat di dalam bilik itu nampak tangan sangkut tu boleh jadi ningkung cina bilik kengkung dia mudi datang nampak tu nyalam dan jauh jembatan ini. Tunggu jangan tunggu yang tengkung work kalau long tenggur ningkung tak tahu aku nak suri injil kekelinsin. Dengan dengan sendiri yang nampak tu sombong dengan gonzain. Anak cuba jayin.

0: Kishayang Chogu Chisa
1: Olorigar Jartin Womsa
0: Dantujar Jampumur Gosa
1: Ramondanjar Larchi Tosa
2: Olorigar Dambir Danga

0: dalvi lamchinna
1: olodia ta punda mi wang kamir
0: pandi uta servia tangkhna
1: gzapjila khser ke tagma chorlakh

0: Formin orkul alon tinge di toxsarngir.
1: Nyakuna ba chechu demuyna. Deran de chirsiche nirtung nirtgilir dar gavi chevden tanga. Ajarsiche dabdan bi chi nirtge. Worsiche dabdan bi chi nirtge yinla qaza dawa yine. Shuni tangdi di toxsarngir lensinla nyam bir gapsiche. Chechup shuche Xi Jinping ji nanje tandone. Dangzang Tanyong Danga, Udenjiga Pinsam Tsukuba, Zhuanchung Nichi, Kovchudum Tanjura, Wabtun Arganib Jiji, Alokhi Malag Sara Wamjuganir Ngan Zagi, Daligyar Garajabji Nikung Chungri, Parchiga Cherubshin Badanga, Zhuatsil Hajang Tovi, Ganamshi Yangyang Shungvi, Ganyugunzang Chewi, Diyubi Jimdanda, Rangarjilji, Alokhi Malag Sarawi, Alokhi Ngansung Ni, Bangarli, Nduanpilipshidi, Gayardijin Tolibzini, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ozoa ka ki soz ga njognar ta te kanche de gla zna ki karo zong ta ki karo zong ki karo ka khatg ta ki tg ta te la ko te gla nyim bi sala phardang jen zna nyim ba zna lag pa zna sala zgo na ka lag pi rang thong az mara wa ka nar tg na ti rang thong az rang sala phardang jen zna wa khsi ga lag zong ta na adang gend gni lag zo shi gen zin cha men jo na to mo zga ta phardang jen tz ga na ki sa chen to mo wa ka phardang jen z kyo te zgo na zo ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག Nyangji ta rangme gizgisi. Rangme gizgisi kunu jimtsi tisa. Rangme shiwa na rangge nyatsama, rangge waka niwi zhiti la kubu gu mung. Onan dhiziga rangme chisiga waka gizgisi kunu razina tiji shiwa nda ozo shangshu tsenghuwa tamchi yinji na nyangji ga waka dhigni chanyin tisindari. Nyangji ga dhukhu yin, nyangji ga dhigni chanyin tisi. O tiyinbi chani ta tiji la rangme tisindari. Tsi rangme razina shangshu tsenghuwa tamchi ga rangme razina. O shangshu tsenghuwa tamchi ga da waka nyangji ga dhukhu yin tisi. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Daga Joja so chiz reyaz na ta punya tondrawa o tay tay songra ta rekong changguan shig yoz rekong changguan waka ozo chiz kundara nyangji ga dhigni chen dhigni chenpo waka rekong changguan shig yoz tay la ta chi waka laga khatag zonga ni ta chi changji shi yi shi yitontar Joja so tr ya tintoni song song tar siv rinchina thangmi dal kwari yigdawa dang chin lan song ni mirg tata shog chin dagoy chi kakhi yi cha zginya savra shayaz tani kaina ta waka ozo chiz kundara, tsong mong yo tsig wo kia, tsong tsong zina ozo tsong zi tsin, tsong chuk jo go tsong zi tsin, tsong zi ten na ta, tar shiv zina ozo ki zin, rana, ki garig zin, ki garig sa chin, rin tang chin, rin chin zikuna rin tang chin, ta rinpo chi garig na so waka, tsong zi waka rinpo chi na so waka yo tsin, hachang mong shi, mong yi chani ta kanga zik sikwa tang zina, tang mi yadil zin, ozo tang ma dada yi li waka, tamo hachang mong po yo tsin, tang waka, tang ma waka daiwa zin ta, ta hachang mong yo tsin, ཁོ་ཡི་དལ་བ་ཁོ་ཡི་ཁོ་ཡི་གུ་ནོ་ཁ་ཐ་གུ་ཡི་མེ་པ་ཁོ་ཡི་ཁོ་ཡི་གུ་ནོ་ཁ་ཐ་གུ་ཡི་གུ་ན་ཏ་ཨམ་ཁ་ཤོ་གུ་ན་ཏ་ཁ་ཏ་སོང་ཅི་སམ་མ་ཅེམི་ཇོ་ཨོ་ཏེན་རི་ཅེམི་ཇོ་ཏ་ཁ་ཤོ་གུ་ན་ཆམ་མོ་ཟེན་ན་ཏ་ཨ་དང་ཅེན་ཨ་དང་ཅེན་ལ་ནསོང་ཡི་ཨ་དང་ཅེན་ན་ལ་ཏེན་རི་མོ་ཟོ་ལ་ཨ་ཇམ་སོ་གུ
ta rumbu chegni jam su ta uz yens jam se wa jam su ba lang ta ta mu yens jam se lang ta uz chis kun ra ta se ru la su pa rumbu chi ma yo ta ji kan te tong ra ta zi khwe wa ke jam su ge zi ko ta tin thon ni wa ke to chi te chi yo zi na mer ge ta te su ge de ge chi zi na mer ge na su mer ge wa ke men da wa na su ta phan do chung se de ge zi na de se na su chi de di wa ge zi kun su su la su wa mu de ge zi na phan do chung se pa yi 또 회장나 추무지엔다 가히 자즈그냐 서비스 가히 예즈나 아자크르고조 와라나스 그 통치르텔라다 가히 예즈간 알레 아자크르 통치르 와라나스나 타 워커 통치르 아트키 친너 마트랑 하자 머니 머기용 하자 머니 아트무지엔다 아티 워커 회랑너 무 알레 회장나 머니 워커 그 머기나스고 요파 추무지엔다나 타 아자크 와라나스 그 통치르 타 워커 아즈그냐 타무즈다 사워 워커 카리다오스 서비스 시시와는 니카 자 서비스 인더라 조 다 송사시 냥가는 거 나와 사버톤 비 다스크스 군나라니 맞다 나와 진 그노 티 테타바 송와타바 아 티니 맞다 송사시 니가 저 사버시스 군나라 송사시 지다인 진 20즈레즈 나다 어 아제크르고 그 총치르 과라 나스톤 다츠 과라 나스가 남바톤 다츠 아 20즈레즈 나다 오조 총멍과 송지멍과 머르멍과 드라멍과 어 뜻하고 그 친구들에잖아. 이게 그 과연 나스 그 동체던 닷스. 야, 팀토니 너희 디든 네크르트 파친. 밤에 그전에 애플은 미제마. 아다진 대표 웬비 쳇비지 그치글이지. 그 예수 참조를 먹는지.

ཁྱི རེད་དོ་པ་ན་བ་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ཡང་ཆོག་པོ་ཚུ་ཉིན་གོང་གོང་སང་གི་དེན་ཚམ་དེ་ཆོ་ཞིག་ན་བ་ཆ་པོ་དེ་ལ་ཁེ་ཤ་གི་རྒྱ་ཞིན་ཐ་ཡོ་རེབ་ཅན་ཐ་པི་མོ་དེན་ཤ་ རེད་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ཡང་ཆོག་པོ་ཚུ་ཉིན་གོང་གོང་སང་གི་དེན་ཚམ་དེ་ཆོ་ཞིག་ན་བ་ཆ་པོ་དེ་ལ་ཁེ་ཤ་གི་རྒྱ་ཞིན་ཐ་ཡོ་རེབ་ཅན་ཐ་པི་མོ་དེན་ཤ་ レートプナバディナデランゴサンバニワンデンソニナヤンハジンデキチウロルンデミダンカグサンバンデゴルジャウテンゴルンデミダンカグサンバニナヤンチニレトアンガリコブギダリトアンデラントチュクタルテムディクシャルガンブジュイニナカプトデルオルンデミダンカグサンバニナシトヨトプナバガンハジンティグデンチグクスミギサムデンナタンティグデンチグクスミギサムデンチグティグデンチグクスミギガンハスムティチグクレマカブレコラレンセンデガンゴンゼンバラチェトンアツァンバギチチグカブラギヨ レートパナバディンテランゲレンセンデグナントンゴルグシェタンタンナティツクゴルグシェタンラゾワニコニサムジュルズガラグディドシェセンバーテブジンディナシュニキチティツルタムゼンラテランゲサンバソソグナガシキジュイヤル